kalau kondurin mari ke ada yang dia ngulung kayak woy woy ora ada kokoro tuan dari omala cicit nah markah perwala.